haiwezekani. Shida haina ngoja ngoja. Shida popote utokeza. Zama shida. Ukujia siku una pesa kabisa. Shida. Uwe na mapesa mingi.